Uchibuka Kampala mungu mibiri kumina mungu waga Ayo vudu kibia aja vudu unji Nikuwa mire penzi lako tamtam Alienafana penzi lako tamtam Abele kumukulembeza wechivine chukulembe la abembi.

0: ni bumu kubembi aba singo kubana abakabigani ebusoga de tumu twalanga da dawa bembi obo musomesa ine bade singo kumanika ni mu bizibu byansi obugumba butu mukolo bayimba ni mukabya
1: mbona
0: bena ndiranga nandi wali mutulu mutulu echi kachamizi kigwa mbapa meta folk.